0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung, kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari All Correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk All Correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan

102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Selamat pagi teman produser semuanya. Wah, udah pada rame jam segini jalanan. Ada yang naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, ada yang manjat pohon. Gak ada kali, ya ampun, kenapa harus manjat pohon ya teman berdua. Hati-hati, kamu nanti kalau manjat pohon banyak yang ngeliat kamu teman berdua. Banyak yang memantau kamu gimana. Gak manjat pohon aja dipantau gitu ya. Waduh, matahari pagi ini teman berdua cukup enak untuk berjemur ya. Apalagi di depan RRI ini, aduh, kayaknya aku bentar lagi bakalan berjemur deh teman berdua. Ya namanya juga matahari ya kan, pusat tata surya, sangat penting untuk bumi kita. Terus cahaya dan panasnya juga sangat berguna membantu tumbuhan. Terus juga untuk kita juga ya kan, vitamin D-nya itu untuk sangat baik untuk kesehatan manusia. Terus ternyata si matahari juga menghangatkan suhu planet, menggerakkan siklus air, serta menyediakan sumber energi terbarukan yang lebih bersih. Pokoknya banyak manfaatnya. Walaupun memang sudah semuanya tahu dari SD ya, SD, SMP aja kita udah belajar tentang manfaat matahari. Tapi kadang-kadang kita juga masih suka abai teman produa, makanya aku terus mengingatkan. Walaupun

kadang-kadang aku suka juga takut dengan matahari. Padahal matahari itu bagus, nggak bikin gosong ya. Tapi kalau udah siang hari, pastinya semuanya juga pada takut. Dan pastinya banyak perlindungan-perlindungan agar tidak terpapar langsung oleh sinar UV. Oke, selamat pagi semuanya. Semangat ya pagi ini. Ya udah deh, aku juga mau beli sarapan. Kita sarapan bareng-bareng ya.

0: ¡Hazlo, Mita! Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Teman terbaik kamu.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

Pagi teman Produa, untuk kamu yang masih tetap terus stay tune ya di Produa RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Apa kabar di pagi ini teman Produa? Teman Produa, untuk kamu yang lagi mikir atau pengen ke suatu tempat. Nah, jadi sekarang yang lagi viral, terus juga males aja nih. Nah teman Produa, kamu tahu gak kampung wisata Lok Gaca di Kecamatan Lepung Aceh Besar? Ternyata ini terus dikembangkan sebagai destinasi wisata yang tidak hanya mengandalkan keindahan alam, tapi juga mengedepankan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat serta pelestarian budaya Aceh. Ini juga mengemuka dalam program Beranda Aceh Cita Suara Nusantara RRI Banda Aceh ya pada Rabu kemarin. Iya, teman Produa, Bapak Edward mengatakan Lok Gaca ini masih berada dalam fase trial opening sebelum memasuki tahap operasional penuh. Fase ini juga dimanfaatkan pengelola untuk menguji kesiapan fasilitas, sumber daya manusia, produk wisata, hingga kualitas pelayanan kepada pengunjung. Tapi kalau aku lihat dari status story-storynya kamu, teman Produa, kayaknya kamu udah pada pernah pergi ya, tapi aku belum. Nah, seru banget ya teman Produa. Si pengelola Lok Gaca juga berharap wisatawan datang bukan hanya karena penasaran terhadap destinasi yang viral di media sosial, tapi juga kembali karena merasa nyaman dan ngajakin orang lain setelah mendapatkan pengalaman yang berkesan. Ternyata si Lok Gaca ini juga diarahkan bukan hanya sekedar tempat wisata aja teman Produa, tapi juga untuk ruang membangun pengalaman, menggerakkan ekonomi lokal, dan mendorong pertumbuhan pariwisata Aceh secara berkelanjutan. Dan tempatnya tuh asik sekali ya teman Produa semuanya. Iya, aku yakin kamu yang udah pergi ke sana pengen lagi, apalagi kamu yang suka foto-foto. Pasti milih tempat-tempat yang seru-seru kayak gitu ya. Oke, selamat pagi teman Produa, masih di 92,6 MHz.

0: everything so there's nothing to regret.
1: Uh-huh. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
2: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana, tisu, tisu, tisu.
3: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
4: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman terbaik.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Selamat pagi, menjelang siang teman Pro 2. Lagi apa nih pagi ini teman Pro 2? Pasti ada yang lagi sibuk dengan pakaian adat. Kenapa? Iya, lagi pada ikut pawai ya. Untuk adik-adik TK, SD juga teman Pro 2. Pokoknya semangat ya untuk anak-anak TK. Gimana caranya? Kamu yang lagi di rumah terus bosen atau lagi di mana ngerasa bosen teman Pro 2? Ternyata teman Pro 2, saat kita lagi bosen, hal yang paling enak dilakukan itu adalah kegiatan sesuatu yang bisa memperbaiki suasana hati tanpa beban pikiran yang bertambah. Banyak sih pilihannya ya kan. Ada sebagian yang milih untuk santai doang, santai dengan total, males-malesan. Ada juga menghilangkan rasa bosan dengan bergerak aktif atau mencoba hal yang lebih seru teman berdua. Atau kamu bisa santai nenangin diri. Untuk yang suka nonton bisa nonton, dengerin musik atau baca buku, tidur sejenak. Kamu pilih yang mana? Kalau aku pilih tidur aja kayaknya. Karena kalau nonton juga bikin capek kayaknya teman berdua, capek perasaan. Aduh. Terus teman berdua, untuk kamu yang suka bergerak, suka produktif, banyak kegiatan yang bisa bikin kamu nggak mau apa ya, nggak mau bosan, ya kan? Bisa jadi kamu bersihin kamar, rapiin kamar, terus juga tata ulang lemari, dipindahin ke sini, meja belajar dipindahin ke sini gitu-gitu ya. Atau bisa jadi olahraga ringan, atau yang suka masak juga boleh coba ide-ide resep resep yang terbaru ya kan. Atau bisa mandi air hangat.

Seru dong, apalagi di hari libur ya kan, males-malesan di atas tempat tidur sambil video callan atau lagi jalan-jalan pagi terus video callan sama teman. Itu juga asik teman berdua, ngobrol ketawa-ketawa bareng ya. Oke, pokoknya banyak cara biar kita itu nggak bosan, karena bosan itu sangat mengganggu ya. Selamat pagi menjelang siang untuk semuanya.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahukah Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Perdua semuanya, ternyata jalan kaki mungkin itu terdengar sederhana, tapi olahraga ini cukup mudah dilakukan secara rutin, terutama untuk kamu yang malas bergerak atau mulai

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat siang teman Pradua, dengan Salsa di sini menemani santai siang kamu ya di weekend. Aduh, dari perjalanan

Biasa hari Sabtu ya, bakalan ada top 20 nanti di jam 2 siang. Aku akan bacain top 20 nasional tahun pro 2020 tangga lagu yang masuk ke dalam 20 tangga lagu favorit kamu di minggu ini. Tentu ada yang berbeda dari minggu lalu ya teman pro 2. Right, dengan salsa tentunya sampai pukul 3 siang.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada lebih dari 200 ribu hektar hutan dan lahan di Indonesia yang terbakar loh, dari Januari sampai Juli. Ini sepanjang itu ya, ngelihat berita-berita kayak kebakaran hutan, sedih banget ya Teman Pro 2. Apalagi kayak hewan-hewan di sana, ya kan, aduh, udah hilang tempatnya juga. Dan kabarnya memang keadaan memburuk ya, karena puncak dari kondisi El Nino sendiri yang kuat ya, bersamaan dengan puncaknya musim kering juga. Jadi bersamaan dengan itu jadi makin parah juga ya. Karena cuacanya tentu lebih panas, lebih kering, terus ya kurang hujan juga. Kemudian aktivitas manusia termasuk pembersihan tanah dengan membakar ya. Aduh, yang kayak aku bilang tuh loh Teman Pro 2, kayak baru jalan rumah ini udah bakar-bakar gitu. Jalan ke depan lagi, aduh, lagi bakar-bakar kayak sampah-sampah ya, pembakaran limbah. Aduh, macam-macam Teman Pro 2. Sementara itu Teman Pro 2, Kementerian Perhutanan mengatakan telah mengambil tindakan terhadap 42 pemegang izin perhutanan dan memproses 9 kasus kriminal ya saat ini, dengan 4 kasus yang mengakibatkan nama tersangka diberikan. Ini terjadi seperti di NTT ya, di Kalimantan juga, di Riau, Papua, Maluku ya Teman Pro 2, di beberapa tempat di wilayah Indonesia. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down, walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di sechargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kalau besoknya ada acara ya kan, dan event besar teman meradua ya kayak festival ini ya kan, pasti malamnya itu kayak gregetan juga tidur ya. Takut ada yang ketinggalan atau pernak-perniknya nggak lengkap lah, atau ada sesuatu yang mungkin kayak bikin nggak nyaman tidur ya, karena kepikiran ya besok telat atau nanti kecepatan. Tapi mending kecepatan ya teman peradua, karena kalau datang lebih cepat, lebih prepare ya kan, bangunnya lebih cepat pasti. Dan ngelihat kayak mereka tuh kompak ya kan teman berdua, lucu deh ya, dari anak-anak kecil ya, ya anak-anak sekolahan ya maksudnya nggak nyangka juga kayak anak-anak kecil tuh main drum band.

Ya, kalau ikut pawai itu kan ada kenangan tersendiri ya, kalau kita ikut berpartisipasi di dalamnya ya teman peradua, nggak cuma murid-muridnya aja tapi guru juga, bahkan masyarakat umum biasanya juga lebih semangat ya. Weekend-weekend kayak gini aja keluarga buat nonton pawai, ngelihat berbagai kostum ya kan teman peradua, jadi kayak punya inspirasi tersendiri juga, atau ya ada hal unik di hari ini yang bisa ditonton.

Jadi kalau ngelihat anak-anak kecil ya kan, anak-anak sekolahan yang cosplay gitu ya, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi apalagi tadi aku ngelihat mereka ada yang macam-macam ya teman berdua, dan unik-unik juga pakai kostum yang dari plastik-plastik gitu. Yang pastinya juga gak ketinggalan ya kostum adat-adat Aceh ya, dari berbagai daerah juga ada.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech, 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan, sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa memunculkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Memang kalau kostumnya beda ya teman berdua, apalagi eye catching banget, beda dari yang lain ya. Ya nggak mesti heboh sih, tapi ya cukup berbeda, udah kelihatan mencolok juga. Waduh, ada yang warnanya beda sendiri nih, jadi yang paling disoroti. Tapi bisa juga ya dengan kostum-kostum unik, kostum-kostum yang keren gitu. Memang benar-benar menarik simpatik banyak orang.

siapa nih bagi kamu yang sering banget baca-baca di Threads ya, lagi bosen nih atau nungguin teman, ya udah baca Threads dulu. Lalu. Nah, kemarin itu ada yang viral, teman Pradua. Jadi ada ya seorang pria yang beruntung banget diminta pindah ke deretan kursi pejabat karena pakaiannya menarik, dan menariknya lagi dia ini sebelahan sama Al dan Alisa. Dan orang itu adalah Ahdan ya, teman Pradua. Wah, ternyata ya dia ini dulu pernah siaran sama aku waktu aku masih di kampus, teman Pradua. Sekarang tiba-tiba udah foto aja sama Al sama Alisa juga. Tapi lumayan menarik ya, sebenarnya dia enggak di situ posisinya. Cuman mungkin karena eye-catching banget dan keren banget outfitnya si Ahdan ini ya, makanya disuruh pindah gitu ya.

Nah, kalau kamu gimana teman perdua? Pernah nggak disuruh duduk di tempat sesuatu yang mungkin spesial banget gitu, cuman gara-gara outfitnya waktu itu ya lagi bagus aja? Tapi kalau ngomongin outfit ya harus rapi setiap hari nggak sih kalau keluar rumah? Buat kamu yang lagi kangen sama lagunya Avamax, teman peradua, ya kita putarin satu lagu dari Avamax, Sweet But Psycho.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body, sunscreen nih.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa itu omku sih?
2: Teman terbaik kamu.

0: lamanya.
1: Wow, selain pawai hari ini ya teman berdua, seperti yang kalau kamu udah simak kemarin sore ya, kita kedatangan dua mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. Dan hari ini agenda bagi kamu cat lovers ya, Paw Fest Aceh akan diadakan. Sebenarnya udah dari jam 10 ya kemarin. Maksudnya katanya jam 10 udah mulai. Nah, siapa tahu kalau kamu main-main ke daerah Darussalam ya teman peradua, singgah dan lihat acaranya, pasti seru dan lucu-lucu ya. Soalnya katanya ada game untuk kucing lah, kostum kucing jadi model, apalagi ya kemarin dibahas juga ada storytelling. Jadi ya ownernya juga akan storytelling sama kucingnya. Saling kirim

pastinya seru-seru ya. Teman Pradua bukan mahasiswa atau lagi iseng jalan-jalan aja, boleh banget untuk mampir. Karena besok juga ada ya, ada bazarnya juga. Banyak pokoknya deh ya. Ada International Cat Show, Pets Exhibition, Seminar Internasional Kesehatan Hewan juga ada ya. Lomba recycle dari bahan daur ulang juga ada. Apa yang enggak ada? Oke, lomba menghias kandang juga nih teman berdua ya. Jadi bakat yang di rumah misalnya suka menghias-hias kandang. Nah, kalau di acara-acara kayak gini udah bisa daftarin diri kamu ya teman berdua. Terus sayangnya udah tutup ya. Ya, sebagai referensi datang aja dulu teman berdua ya, sambil ngelihat-lihat kamu mungkin ada inspirasi yang bagus buat nanti atau tahun depan ya kan, ikut audisi untuk kucingnya.

0: kenapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai di mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah, kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi. Atau bisa jadi, pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir, lai, bagaimana? Lebih-lebih, kalau tenggelam, ketong tak ada nama, lai. Jadi, ingat baik-baik, mulai sekarang, stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: FM, teman terbaik kamu.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Sue, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Pray for NTT, teman Pro2. Seperti yang kita tahu, gempa bumi terjadi ya di Nusa Tenggara Timur. Dan kali ini informasinya teman Pro2 ya, di NTT sendiri ada nenek yang usianya sudah 84 tahun selamat usai 4 hari terjebak di bawah reruntuhan gempa. Wah, 4 hari bertahan seperti itu, aduh sakit ya teman Pro2. Dan kisah penyelamatan Paulina Pobi, nenek yang usia 84 tahun asal Desa Nitung Lea ini ya, selamat dan menjadi perhatian setelah dirinya berhasil bertahan selama 4 hari di bawah reruntuhan rumah akibat gempa 7,7 magnitudo. Nenek ini diketahui tidak bisa melihat ya, berjalan juga ya, dan sedihnya lagi dia ini seorang diri atau sebatang kara dan gak mampu menyelamatkan diri ketika rumahnya roboh. Dan selama terjebak, warga tetap berusaha memberikan makanan dan minuman ya melalui celah-celah reruntuhan biar bisa juga bertahan hidup. Jadi memang gak ditinggalin ya. Evakuasi ini punya kendala juga teman Pro2, yaitu akses menuju Desa Nitung Lea sendiri yang sempat terisolasi akibat longsoran. Ya, karena gempa ya, jadi longsoran batu-batu besar, pohon tumbang itu menghambat evakuasi. Bahkan lokasi ini harus ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 3 jam dari dermaga. Setelah 4 hari terjebak, warga akhirnya berhasil mengeluarkan nenek ini dari reruntuhan pada 18 Agustus dalam kondisi yang lemah.

0: Irsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Widih, ada yang baru ini ya teman Pradua. Jadi Jenny udah ngumumin EP digital terbarunya yang judulnya Fallen Angel. Bakalan dirilis di tanggal 28 Agustus teman Pradua. Jadwal dirilisnya kabarnya pukul 13.00 KST dengan menghadirkan 3 lagu terbaru dari Jenny. Dan agensi Jenny sendiri ya, Odd Atelier bilang gini kalau Fallen Angel itu dibuatnya ya atas dasar pengalaman personal alias based on her story. Yang mana jadi kayak bentuk ekspresi diri dari Jenny sendiri teman Pradua. Agensinya juga nyebutin kalau EP ini sebagai hadiah yang dipersembahkan Jenny untuk para fansnya. Jadi Fallen Angel ini ada 3 lagu ya, Fallen Angel, Heaven, and Less Than a Lover. Dari ketiga lagu ini, Less Than a Lover itu udah dirilis lebih awal sebagai bagian dari rangkaian perilisan karya terbarunya Jenny di tanggal 24 Juli 2026.

Dan dari EP Fallen Angel ini, Jenny akan kembali memperkenalkan sisi personalnya ya, melalui karya yang disebut sebagai bentuk ekspresi diri. Dan EP yang nantinya menghadirkan lagu Fallen Angel dan Heaven, juga Less Than A Lover, akan dirilis perdana pada 28 Agustus 2026.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eyalah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Masih bersama aku Salsa, teman Pradua, sampai nanti di jam 2 siang ada yang special, apalagi kalau bukan top 20. So yeah, first thing first, nanti akan kita bacakan top 20 nasional ya, 20 tanggal lagu yang masuk minggu ini. Penasaran kan dari tangga ke-20, tentunya kita bacain satu persatu ya. Sampai tangga yang ke-1, kira-kira siapa di posisi pertama minggu ini? Oke, sambil nunggu-nunggu kita putarin dulu dari siapa ini? Lagu favorit kamu kah, teman Pradua? With Ease by June ya.

0: Yeay, seragam baru.
1: Kelas baru.
2: Teman baru.
3: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
4: Teman terbaik kamu.

100 sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

Hai teman Pro 2 di 92,6 FM RRI Pro 2 Banda Aceh. Dengan Salsa di sini di jam 2 siang ada apa? Yaps, ada Top 20 Nasional. Gimana, siap-siapin energi teman Pro 2, mungkin lelah ya tadi sudah ikut pawai atau nonton pawai yang sangat meriah itu. Atau yang terjebak macet nih teman berdua. Ya masih ada energinya kan, karena udah lewat makan siang nih sih harusnya. Alright, aku gak akan banyak ngomong lagi ya. Kita gak basa-basi lagi, karena apa? Kita mau ngomongin ya. Kita mau bacain Top 20 Nasional edisi minggu ini, dari tangga ke-20 sampai tangga ke-1.

Nah, di tanggal ke-20 ini ya, teman Paradua tetap stay aja sih. Tapi kira-kira kenapa ya orang itu kalau kita jadi manusia ya dari hari kemarin sama hari ini sama? Itu karena faktornya juga kurang motivasi atau memang lagi merawat stagnan itu sendiri, teman Paradua? Tapi emang iya ya, ada juga orang yang nge-stuck itu bukan karena dia males, bukan karena dia gak bagus, atau karena dia gak ada pergerakan untuk maju ke atas. Gak gitu juga konsepnya ya, gak melulu tentang negatif juga. Tapi ada hal yang ya pelan-pelan dulu ya kan, teman Paradua. Kalau kamu sekarang lagi patah hati, gak mungkin juga langsung move on dalam satu detik. Ya pasti disayang-sayangin dulu diri kamu ya, tisunya. Ambil tisu sambil ngelap air mata tuh. Gak apa-apa, nikmati aja prosesnya ya. Sama kayak lagu satu ini ya, Samuel Cipta, Pencuri Malam. Gak naik dan gak turun juga, sama kayak minggu lalu, berada di posisi ke-20. It's okay ya, tetap dalam top 20. Di posisi ke-19 sama juga, dia gak move on, teman Paradua. Sama-sama di posisi ke-19 seperti minggu lalu, ada Hindia, Everything You Are.

0: Lagu ini turun satu angka di minggu lalu, menempati posisi ke-17 teman peradua. So already here 18 ya, yeah, di posisi ke-18. Gigi menari-nari. Oke, kadang kita tuh suka terjebak sama masa lalu ya, kehidupan yang sudah pas ya, yang sebenarnya nggak tentu juga akan terjadi di masa depan. Ketakutan-ketakutan yang pernah terjadi, atau ya musibah-musibah tipis dalam kehidupan yang bikin trauma ya. Belajar stoicism teman berdua, kayak ah ya sudahlah, yang berlalu biarkanlah berlalu. Mungkin lagu satu ini cukup membantu kamu. Ada Keljo, ya sudahlah, di minggu lalu menempati posisi ke-18, so naik ya di posisi ke-17 minggu ini. 17.
1: Now this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

So itu dia teman peradua di posisi ke-16 minggu ini, Andre Taulani and Friends, teman terbaik untukmu. Jadi mau tuh ngomong teman terbaik kamu, tahu enggak sih? Soalnya kayak jargon peradua. Oke, kita masuk ke posisi ke-15 minggu ini. Ada Mario G. Klau, Salah Kaprah. Turun satu angka di minggu lalu menempati posisi ke-14. Kita naik ke posisi ke-14. Teman peradua ada Divki Khalif, Si Paling. Wah, ini naik ya di minggu lalu menempati posisi ke-16. 15.

0: Pergaulan tak setara, mati-matian memberimu cinta tapi tak terbalas. Aduh, sakitnya bukan main. Itu dia teman peradua di posisi ke-13, enggak naik dan enggak turun juga seperti minggu lalu ya. Oke, kita naik ke posisi ke-12 minggu ini. Ada Raisa featuring Christian Bautista dengan lagunya Rainbow. Turun ya, teman peradua di minggu lalu menempati posisi ke-11. Di posisi ke-11 minggu ini ada Rizwan Fadilah featuring Alfa Hani dengan lagunya Rinduku. Selamanya turun satu angka di minggu lalu menempati posisi ke-10.
1: 12.

0: Aku paling
1: dia featuring Indah Kusuman Pro 2, malu-malu menempati posisi ke-10. Nggak terasa aja kita udah masuk top 10 ya. Oke, kita naik ke posisi ke-9 di minggu ini. Posisi ke-9 ini nggak naik dan nggak turun juga, sama kayak minggu lalu ya teman Pro 2. Ada Budi Doremi, Ingat Dirimu. Next di posisi ke-8 minggu ini ada Dee Lestari, Perahu Kertas.
2: 9.

0: gimana jadinya? Aku bingung, kamu bingung. Beneran perutku udah.
1: Dead Bill, teman peradua terserah menempati posisi ketujuh di minggu ini ya. Dan kita naik teman peradua di posisi keenam ada Judika terpikat pada cinta. Di posisi kelima ya, turun satu angka di minggu lalu, berada di posisi keenam ada Bernadia, kita buat menyenangkan.

0: itu dia, kamu sedang mendengarkan Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Lagu ini di minggu lalu menempati posisi ketiga ya, turun satu angka menempati posisi keempat di minggu ini. Jogja Lantai 2 tidak menempati posisi kedua, melainkan posisi ketiga di minggu ini, teman peradua. Fanny Sogi featuring Herua, dan sudah bertahan selama 26 minggu.
1: 3.

Cegil by Nabila Tekia, teman Pradua menempati posisi kedua di minggu ini, turun di minggu lalu menempati posisi pertama. Emang kadang ya tangga itu kadang di atas, kadang di bawah ya. Kadang kiding gitu. Oke, teman Pradua yang kita tunggu-tunggu di posisi pertama Top 20 nasional minggu ini. Ini dia, Gita Rutinitas.

0: Terima kasih telah mengikuti Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Banda Aceh.
1: Terima kasih banyak teman Pro 2 sudah mendengarkan Pro 2 RRI Banda Aceh di Top 20 Nasional edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Oke, nanti kita akan jumpa lagi ya teman Pro 2 di Top 20 Nasional minggu depan.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ngobrol Dua, welcome to Perdua RRB Aceh, teman terbaik kamu. Dan senang banget aku Lami Dali ya, bakal ngomongin kamu ya di program Top 20 International on this week, teman Ngobrol Dua, 22 Agustus 2026 ya, dengan 20 lagu-lagu top ya, international. Kalau tadi sejam ke belakang kamu sudah menikmati ya 20 chart lagu Indonesia ya, yang di Banda Acehnya. Dan untuk saat ini ada top 20 international on this week, Tamu Pradua. Okay, untuk posisi ke-20 nih, ada apa aja Tamu Pradua? Ada siapa sih posisi ke-20 Tamu Pradua? Okay, ternyata di posisi ke-20 ini udah 26 minggu lama di chat loh Tamu Pradua. Ada Dandelion Ella Langley ya, dan minggu ini 20, minggu lalu juga 20. Seperti apa lagunya ini dia Tamu Pradua?

0: Oke, okay, teman berdua, Melanie Martinez dengan Possession ya. Minggu lalu ini berada di posisi ke-17 dan pekan ini terus satu tingkat. Tetap jadi salah satu lagu yang menarik perhatian di chart internasional minggu ini. Di posisi ke-18. Next ya, di posisi ke-17 kita punya Zico featuring Lilas. Jadi dari posisi ke-18 lah naik ke peringkat 17, teman berdua.
1: 17.

plus dengan low duet ya, dan lagu ini justru mengalami kenaikan cukup positif ya, dari posisi ke 19 minggu lalu jadi posisi 17 minggu ini, dan dua tingkat naik. Zico Feather Willis Good di posisi ke 17 naik. Siapa di posisi ke 16? Oh, ternyata ada Eldong Ring Skywater Mono ya, jadi judulnya Mono, dan ini berada di posisi ke 16.

Day ya, Nick Jonas Get Punch ya. Aku sekilas dengerin lagu ini kayak Tell Me na na na na na na na na na na na na on the na na. Mirip-mirip ya, mirip-mirip musiknya. Dan ini dia tahun berdua, Julnya sendiri menggambarkan sesuatu yang terasa seperti boxing ya, pukulan emosional yang tiba-tiba. Dan lagu ini jadi single Nick Jonas yang dirilis pada awal 2026 dan menjadi bagian dari album Sunday Best. Dan minggu ini naik dari posisi 16 ke posisi 15 dan satu langkah lebih dekat lah menuju top 10. Tahun berdua Nick Jonas Get Punch posisi 15. Next, posisi ke-14 kita punya Alan Walker featuring Sorana ya, Void. Jadi kalau ngomongin soal Alan Walker ini ya, tentu kita sudah gak asing dong sama karakter musik elektronik yang atmosferik dan juga punya nuansa futuristik. Dan Void sendiri bawa warna elektronik yang cocok banget buat kamu dengerin ketika pengen menikmati musik dengan energi lebih intens. Dan minggu ini lagu ini masih bertahan di posisi ke-14, teman produ Alan Walker, Sorana, Void. Ini dia teman produ ya.

Number 2 ya, kita terus naik ke posisi ke-13 sih, ada Tomis dengan Midnight Glow. Dari judulnya aja udah terasa suasana malam ya. Dan karakter musik Tomis ini memang dikenal dengan perpaduan soul, jazz, and R&B dan groove yang santai. Minggu ini Midnight Glow masih bertahan di posisi yang sama gitu, nomor 13. Belum bergerak tapi tetap nyaman ya, berada di top 3 ini. Tomis, Midnight Glow, posisi ke-13.

Tempat perdua ya, tinggal satu langkah lagi menuju top 10 ya. Posisi 11 ini ditempati oleh Stephen Sanchez dengan Sweet Love. Dan lagu ini dirilis pada Januari 2026 dan jadi bagian dari album keduanya Love, Love, Love ya. Nuansanya bawa kembali karakter romantis dan vintage ya, yang jadi salah satu ciri khas Stephen Sanchez ini. Dan ini justru naik dari posisi ke-12 ke posisi ke-11. Tapi apakah minggu depan bisa masuk top 10? Nah, kita lihat nanti ya. Oke, ini next nomor 2. Kita sudah sampai di top 10 internasional 10 lagu terbaik minggu ini sudah ada di depan kita. Dan persaingan mulai semakin ketat. Siapa yang bertahan, siapa yang naik ya, let's go. Oke, 10 teman produk kita punya Zero Best One Running to Future ya. Jadi judulnya sendiri punya semangat yang sangat positif lah ya. Pelari menuju masa depan, terus bergerak maju dan gak berhenti pada keadaan sekarang. Dan minggu ini lagu ini masih bertahan di posisi 10 sama seperti minggu lalu, tetap berada di top 10 tempat berdua. 10.

Oke, XG. Sekarang kita naik ke posisi ke-19. Ada XG dengan Four Seasons ya. Jadi XG dikenal dengan warna musik dan konsep yang berani memadukan berbagai elemen pop dan hip hop dengan karakter yang sangat kuat. Dan Four Seasons ini bawa kita pada gambaran tentang perubahan suasana dan perasaan yang datang silih berganti seperti empat musim ya. Minggu lalu berada di posisi ke-7, kali ini turun 2 tingkat di posisi ke-9 ya. Tapi masih aman kok, masih di top 10 ini dia nomor 2.

0: 8.
1: Oke, 8 ya. Ada Avril Lavigne featuring Simple Plan. Posisi ke-8 ini ditempati oleh dua nama besar dari era pop punk. Oke, Avril Lavigne featuring Simple Plan dengan Young and Dumb. Lagu ini adalah kolaborasi yang buah kembali nostalgia pop punk awal 2000-an gak sih, dan bercerita tentang masa muda, friendship and juga memori lah, jadi anak muda yang mungkin dulu pernah melakukan hal-hal bodoh bersama. Dan collapse ini juga terasa spesial karena Avril sendiri dan Simple Plan punya sejarah panjang di dunia pop punk. Dan minggu ini Young and Dumb turun 2 posisi dari peringkat 6 ke 8. Avril Lavigne featuring Simple Plan, Young and Dumb.

Okay guys, kita next ke posisi 7 nih. Ada Sabrina Carpenter dengan Sack Such a Funny Way, dan lagu ini jadi bagian dari album Man's Best Friend yang dirilis pada tahun 2025. Jadi banyak karya Sabrina ini ya. Lagu ini juga punya karakter pop yang ringan, catchy, tapi tetap menyimpan sisi playful dan witty dalam penulisannya. Dan kabar baiknya lagu ini naik dari posisi ke-9 langsung jadi posisi 7 loh. 2 tingkat naik ya.

Lagi ini memberikan ruang ya buat karakter vokal dan warna personal Chaeryeong sehingga terasa berbeda dari lagu-lagu grupnya. Minggu ini performanya cukup bagus karena naik 2 tingkat dari posisi ke-8 jadi posisi 6. Tinggal 1 langkah lagi menuju top 5 sama Pradoet.

Okay, dan sekarang kita udah masuk ke top 5 internasional. 5 lagu terakhir, 5 lagu yang paling tinggi posisinya minggu ini. Dan setelah ini, kita bakal tahu siapa sih yang berhasil jadi number 1 ya. Okay, posisi kelima kita punya Priceless, Maroon 5, and Lisa. Ya, yeah, woman pro 2.

dan Levin dengan Lisa. Lagu ini dirilis pada Mei 2025 dan jadi single utama dari album Maroon 5 Love Is Like. Dan press list juga ada sentuhan pop dan funk yang bikin terasa ringan dan juga catchy. Minggu ini terus terperingkat tapi dari 4 ke 5 teman-teman berdua, tapi masih top 5 besar ya.

Okay, nomor 4 atau nomor 2 ya. Sekarang ada Jisoo featuring Zayn ya. Jadi mereka kolaborasi nih tahun 2, Eyes Closed ya. Jadi dua karakter vokal yang beda tapi dipertemukan dalam satu lagu, menghasilkan nuansa pop yang romantis dan emosional. Dan minggu ini performanya tuh cukup bagus sih. Dari posisi kelima sekarang naik satu tingkat ke posisi keempat ya. Tinggal satu langkah lagi menuju podium nih. Jisoo featuring Zayn, Eyes Closed.

Nomor 2, sekarang kita masuk top 3 ya. Posisi ketiga ini ditempati oleh Justin Bieber featuring Rose dengan I'm Feeling Alone. Dari judulnya aja, lagu ini udah bawa nuansa kesepian dan perasaan ketika seseorang berada di tengah banyak orang tapi masih merasa sendirian.

0: utama berdua minggu ini lagunya terasa masih sangat kuat ya, karena bertahan di posisi ketiga. Ya, sama seperti minggu sebelumnya, gak naik gak turun, tetap di podium. Oke, next kita mau ke posisi kedua.
1: Dua.

0: Okay, itu nomor 2, tinggal 2 lagu lagi. Dan posisi nomor 2 minggu ini ditempati oleh Bruno Mars dengan I Just Might, ya. Lagu ini cerita tentang ketertarikan dan chemistry yang muncul ketika seseorang bertemu dengan orang yang menarik perhatian. Nuansanya playful, romantis, dan juga sangat danceable, ya, dengan groove khas Bruno Mars lah. Yang menarik, minggu lalu Bruno Mars ini berada di posisi nomor 1. Artinya pekan ini dia turun satu tingkat ke posisi kedua, tapi jangan buru-buru kecewa karena masih ada satu posisi yang belum kita umumkan. Apakah Bruno Mars masih bisa mempertahankan tahtanya? Jawabannya enggak untuk minggu ini. Karena ada lagu yang berhasil mengambil alih posisi puncak nomor 2, ya. Bruno Mars ini posisi kedua. Siapakah posisi satunya? Tapi baiknya nomor 2, ya, aku bakal recap dulu, ya, posisi dari 20 nomor 2. Oke, posisi ke 20 tadi kita punya Ella Langley dan Dillion, terus Steely Birds posisi ke 19, ya, Shouting Ice. Next 18, Melanie Martinez Possession. 17, Zico featuring Lilas Duet. 16, Idol featuring Skywater Mono. 15, Nick Jonas Got Punch. 14, All Walker Sorana Void. 13, kita punya Tommy Sister With. 12, kita punya Charlie Put Beat Yourself Up. 11, kita punya Stephen Sanchez Sweet Love. Ke-10, kita punya Zero Best One Running to Theater. Kemudian posisi ke-9, kita punya XD Four Seasons. 8, kita punya Avril Lavigne kita punya Simple Plan Young and Dumb. 7, kita punya Sabrina Such a Fun Way. 6, kita punya Cherry Young Midnight Glow. 5, kita punya Maroon 5 and Lisa Priceless. 4, Jisoo featuring Zayn Eyes Closed. Posisi ketiga, kita punya Justin Bieber featuring Rust I'm Feeling Alone. Kemudian nomor 2 yang baru aja kita nikmati, kita punya Bruno Mars I Just Might, ya. Next, di posisi ke-1, teng-teng-teng, siapakah yang jadi juaranya? Ini ya, teman per 2. Inilah yang kita tunggu-tunggu, posisi nomor 1 top 20 International. Setelah minggu lalu berada di posisi ke-2, minggu ini lagu ini berhasil naik satu tingkat dan merebut posisi puncak. Siapa dia? Siapa dia? A Pink, teman per 2, dengan lagu Love Me More. Jadi lagu ini membawa nuansa pop yang romantis dan penuh perasaan dengan pesan tentang keinginan untuk mendapatkan cinta yang lebih dalam dan lebih kuat. Dan minggu ini, Pink membuktikan bahwa perjuangan menuju puncak itu gak sia-sia. Dari posisi 2 naik ke posisi 1. Oke, itu nomor 2, ya. Ini dia, selamat buat Pink, ya. Love Me More, number 1 di Top 20 International minggu ini 22 Agustus tahun 2026. Oke, itu nomor 2, sebelum keputar posisi ke 1, aku mau kulasin dulu. Pokoknya, inilah akhirnya perjalanan kita dari peringkat 20 sampai peringkat 1 sudah selesai, dan kita ngelihat beberapa lagu naik cukup tinggi, ya, kayak Duet dari Zico featuring Lilas, Sister With dari Cherry Young, dan tentu aja Love Me More dari A Pink yang berhasil merebut posisi nomor 1. Sementara itu Bruno Mars dengan I Just Might harus rela turun dari posisi pertama ke posisi kedua, dan tentu aja cara ini masih bisa berubah minggu depan kok. So, lagu favorit kamu ada di posisi berapa, nomor 2? Apakah masih bertahan, naik, atau justru turun? Ah, ya sudahlah, ya. Aku Ami Dali pamit dari Top 20 International edisi 22 Agustus 2026. Tetap dengerin terus 92,6 FM Pro 2 RRI Banda Aceh, karena di sini musik bukan cuma untuk didengar, tapi juga untuk menemani setiap cerita dan perjalanan kamu. Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Sampai jumpa minggu depan. Keep listening, keep enjoying the music, and let the music tell you story.
1: Satu.

Oke, 92,6 Roda FM, RR Band Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2, setelah saya sudah top 20 internasional ya. Next, teman Pro 2, kita kumandangkan azan Asar Tepi Wilayah Banda Aceh dan sekitar.

Allah'u

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: Weh, cupu.
1: Sudah pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman berdua, selamat sore menjelang maghrib ya teman berdua ya. Dan teman berdua, di pukul 16.48 waktu Indonesia Barat, jam 5 sore, memang cuaca masih sangat cerah ya di Banda Aceh sendiri. Aku ngintip dari studio berdua Banda Aceh teman berdua. Dan asik juga ya untuk jogging. Dan tadi juga tanggal 22, tadi sempat pala juga ya teman berdua ya, berawal dari depan gedung Balai Kota ya. Dan aku juga sofok sama pakaian-pakaiannya dan pakai sayap ya, lucu ya berdua ya. Oke, yang penting alhamdulillah tertib semuanya. Dan adik-adik juga ya yang ikutan bawa cantik-cantik ya teman berdua dan ganteng-ganteng. Oke, memang seru sih dari kecil itu kita lihat mereka yang berani untuk tampil ya kan teman berdua, yang ikut segala aktivitas yang positif. Dan juga itu memang butuh support system dari

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu, Raya. Di, gak asik kamu, Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Ray.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Ray? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya, Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Ini uang mahar buat aku.
4: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deras kan?
0: Ya kan berangkat awal aja ke kali biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Teman Prodo ya, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah ya mempercepat penyiapan relokasi warga desa Pondok Balik Kecamatan Ketol yang bermukim di sekitar lubang ambles tanah atau sinkhole dan relokasi menuju kawasan yang lebih aman ditargetkan terlaksananya pada akhir Desember tahun ini. Dan Wakil Bupati Aceh Tengah Muksin Hasan mengatakan relokasi semakin mendesak karena sinkhole ini terus membesar loh dan menggerus lahan pemukiman dan kondisi ini tentu mengancam sejumlah rumah dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Dan Pemkab Aceh Tengah saat ini juga berkoordinasi dengan Kementerian PU untuk mematangkan penanganan kawasan itu gitu. Karena dan penyiapan tersebut juga mencakup opsi pergantian lahan dan pembangunan hunian bagi hunian tetap bagi warga yang harus direlokasi teman berdua ya. Oke, ya kita doakanlah ya. Semoga bisa ditangani secepatnya karena memang itu menakutkan teman berdua ya. Oke, teman berdua, pastikan kamu tetap dengerin terus Prodo RR Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ngomong berdua ya, kacang koro yang selama ini belum banyak sih dikenal oleh masyarakat Aceh ya, tapi mulai dikembangkan menjadi produk pangan bernilai ekonomi melalui inovasi tempe. Jadi Rumah Tempe Nusa mengolah kacang koro jadi tempe sebagai alternatif pangan sekaligus membuka peluang ya pengembangan usaha mikro kecil menengah berbasis bahan baku lokal. Dan inovasi ini jadi bahas di program di Pro 1 tuh ada program namanya Teman Pro 2, program UMKM. Ya. Setiap hari Senin jam 3 sore. Jadi Fauzi bilang ya, pengembangan tempe koro ini berawal dari kegelisahan melihat melimpahnya sumber pangan lokal yang belum sepenuhnya dimanfaatkan menjadi produk bernilai tambah. Dan salah satu yang dikembangkan adalah kacang koro sebagai alternatif terhadap kedelai yang selama ini menjadi bahan utama tempe. Jadi kan selama ini ketergantungan terhadap kedelai yang sebagian besar masih berasal dari impor itu jadi salah satu alasan pihaknya mengembangkan pangan lokal gitu. Nah, kacang koro ini diolah menjadi tempe untuk memperluas pilihan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal. Dan tempe koro ini punya karakteristik berbeda ya dari tempe kedelai, dan kacang koro ini punya kandungan karbohidrat yang lebih tinggi dan lemak yang lebih rendah dibandingkan kedelai. Jadi untuk menyesuaikan tekstur dan cita rasa dengan selera masyarakat yang telah terbiasa mengonsumsi tempe kedelai, Rumah Tempe Nusa juga melakukan inovasi dengan mencampurkan kacang koro dan kedelai pada produk-produk tertentu. Wah, keren ya. Jadi berinovasi, Tom Prodo. Jadi buat kamu anak muda ya, teruslah berinovasi.

keutamaan orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam makna hadisnya, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi tidak hanya kita mendapatkan balasan kebaikan dunia, tapi juga kebaikan di hari akhir nanti. Balasan kebaikan di hari akhir nanti. Coba kita bayangkan di hari akhir nanti, tatkala kita semua sudah nafsi-nafsi, kita semua seakan-akan tidak lagi mengenal saudara kita, tidak lagi mengenal anak-anak kita, pasangan kita, pembantu kita, orang tua kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang huru-hara di hari akhir nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi ketika di hari akhir nanti seseorang lari dari saudaranya, lari dari anak-anaknya, lari dari pasangannya, lari dari orang tuanya, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di hari akhir nanti enggak ada yang bisa kita andalkan. Kita mau andalkan anak-anak kita, belum tentu dia bantu kita. Kita andalkan orang tua, belum tentu mereka bantu kita. Kita andalkan pasangan kita, belum tentu dia juga akan menolong kita. Semua nafsi-nafsi. Karena semua khawatir tatkala mereka akan diberikan buku catatan amalnya. Khawatir apakah pun dengan tangan kirinya ataupun dengan punggungnya, na'uzubillah min zalik. Kekhawatiran ini seakan-akan mereka tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu siapa juga akan tolong kita? Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini dia saling bantu membantu, tolong menolong ketika dia hidup di dunia.

تحتك سريا. وهز

Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aakibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas bantuan Allah lah kita dapat berubudiah kepadanya, dan rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitul Rahman Abu Payabasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitul Rahman, yang saya hormati seluruh pendengar Radio Baitul Rahman dan seluruh hadirin hadirat yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Adapun pengajian kita pada malam yang berbahagia ini lanjutan daripada salat-salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Sebelum saya kupaskan, lebih dahulu saya membaca teks dulu supaya lebih mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa raka'ata istikharati wa ihramin wa tawafin wa wudu'in wa tanada raka'ata tahiyyati wa ma ba'daha bi raka'ataini fa aksara min fardhi.

0: إن أو نفل أخاه وإن لم ينويها معه أي يسكتوا طلبها بذلك أما حصول ثوابي أما حصول ثوابها فالوجه توقفه على النيات لخبرين إنما الأعمال بالنيات كما قاله جمع متأخرون واعتمده شيخنا لكن ظاهر كلام الأصحاب حصول ثوابها فإن لم ينويها معه وهو مقتضي كلام المجموع ويقرأ ندبا في الأولى ركعتي وضوء بعد الفاتحة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم إلى رحيمة والثانية ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه إلى رحيمة ومنه صلاة الأوابين وهي 20 ركعة بين المغرب والعشاء. Hamba Allah sekalian, pertemuan kita yang telah lalu saya sudah membahas masalah salat duha, salat witir, sehingga ada wasiat Nabi kepada Abi Hurairah yang perlu kita ingat. Tiga perkara Nabi mewasiat kepada Abi Hurairah. Yang pertama adalah siyamu salasati ayam min kulli syahrin, puasa tiga hari daripada tiap-tiap bulan. Dalam tiap bulan paling kurang kita melakukan ibadah sunat iaitu puasa tiga hari. Yang kedua, dua rakaat salat duha. Yang ketiga, salat witir sebelum kita tidur. Sehingga tentang masalah salat duha ini telah saya kupaskan jumlah rakaat paling sedikit dua, paling banyak 8. Ada juga pendapat sampai 12, tapi bagusnya 8. Tentang salat witir paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat dilakukan dalam tiap malam setelah salat insya sebelum tidur. Boleh juga melakukan setelah bangun tidur. Karena ada orang yang bertanya, kalau misalnya kita melakukan salat witir sebelum tidur, kita melakukan misalnya mau salat witir 5 rakaat misalnya, kita melakukan 2 rakaat dulu, nanti 3 rakaat lagi setelah kita bangun tidur, apakah boleh? Itu boleh, tidak ada jadi masalah. Tapi yang bagusnya kita melakukan salat witir sekaligus sampai selesai. Artinya kalau mau 5 rakaat, kita lakukan 5 rakaat sampai selesai. Bisa dilakukan salat witir tersebut dengan 2-2 rakaat bisa, ataupun dengan kita lakukan sekaligus. Misalnya ada orang yang mau melakukan salat witir 3 rakaat, boleh dia lakukan 3 rakaat sekali salam. Tapi yang bagusnya 3 rakaat 2 kali salam. Karena dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, jangan kamu serupai salat witir dengan salat maghrib. Karena kalau kita lakukan salat witir 3 rakaat sekali salam, persis salat maghrib. Makanya alangkah bagusnya kalau orang mau melakukan salat witir 3 rakaat, dia melakukan 2 kali salam. Ayat yang dianjurkan baca kalau bisa, kalau tidak bisa apa yang suka kita. Yang pertama sekali, kalau kita melakukan salat witir 3 rakaat, rakaat yang pertama sabihi isma rabbika, yang rakaat yang kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang ketiga kita baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu bil falaq, qul a'udzu bin nas. Jadi pada rakaat tiga ini terdapat tiga surat. Ini paling bagus bagi orang yang melakukan salat witir. Seandainya kita tidak bisa menghafal ayat tersebut, boleh kita membaca ayat-ayat yang bisa kita. Pokoknya alangkah baiknya setiap kita melakukan salat sunat dianjurkan membaca surat-surat. Kalau tidak bisa yang warid, apa yang mudah kita lakukan. Jadi pada malam yang berbahagia ini, salat sunat yang dianjurkan adalah dua rakaat istikharah. Ini tanpa berjamaah. Salat sunat yang istikharah ini kita untuk mencari kebajikan yang belum kita tahu pasti baik ataupun tidak. Misalnya begini, kita mau jualan, mau kongsi dengan teman ataupun mau sendiri. Ini ragu dalam hati kita, kalau saya jualan nanti saya bangkrut misalnya, ataupun tidak baik akibatnya, nanti ada ribut-ribut dengan orang. Pokoknya ada terbenam dalam hati kita hal-hal yang kurang baik. Kita mencari kebajikan. Ini dianjurkan melakukan salat istikharah dua rakaat. Salat istikharah ini waktunya tidak dikaitkan, boleh dilakukan di malam hari, boleh dilakukan di siang hari. Setelah kita melakukan salat istikharah, kita minta doa sama Allah. Yang pengertiannya kita minta sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, seandainya perbuatan ini baik yang saya lakukan, ada keuntungan agama dan duniawi, berikanlah hal yang tersebut. Kalau yang saya lakukan ini dapat merugikan agama dan dunia, jauhkanlah. Ini kita lakukan salat istikharah ini bukan satu kali, sampai beberapa kali. Waktu kita melakukan satu kali misalnya, karena kita telah minta permohonan sama Allah, kan beri ya Allah lapang dada. Arti lapang dada, dalam dada kita dianjurkan melakukan hal tersebut. Nyan hana payahli kita lakukan sunat istikharah. Tapi kalau di dalam benak kita, dalam hati kita masih ragu-ragu kita, ini kita lakukan lagi. Sampai beberapa kali. Kalau misalnya tidak nampak terang juga di dalam hati kita, ini lebih bagus kita tawakuf saja, jangan kita melakukan. Berarti ada efek samping, kadang nanti kadang rugi. Kalau orang jualan, kalau ada orang mau terima anak menjadi menantu misalnya, dia ragu apakah anak ini bagus, cocok dengan anak saya. Kita tidak tahu akhlak orang. Kita lakukan istikharah, kita minta sama Allah, kalau si anak ini cocok dengan anak saya, Allah berikan dia jodoh dengan anak saya. Kalau tidak, Allah kasihkan jodoh dia dengan orang lain. Ini kalau nanti ada beberapa kali kita melakukan istikharah, Allah akan memberi terang di dalam hati kita, ada perasaan enak. Kalau tidak ada perasaan yang bagus, kita tinggalkan. Ini namanya salat sunat istikharah. Ini tanpa berjamaah. Di dalam sunat salat sunat istikharah tersebut ada dianjurkan surat apa yang kita baca? Ha, ini surat yang kita baca, surat Al-Qul Ya Ayyuhal Kafirun, yang rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, surat Ikhlas, yaitu Qul Huwallahu Ahad. Ini bacaan yang dianjurkan. Tapi kalau tidak bisa, boleh kita ganti. Alangkah baiknya kita melakukan sebagaimana perintah. Dan sunat yang tidak dianjurkan berjamaah lagi, sunat ihram. Sunat ihram, sebelum kita melakukan ihram haji ataupun ihram umrah, dianjurkan bagi kita melakukan salat sunat ihram. Karena apa? Salat sunat ihram ini, kalau sudah kita niat melakukan, misalnya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, kalau kita sudah melakukan niat ihram, tidak dianjurkan lagi untuk salat sunat ihram. Makanya bagi orang yang haji melakukan sunat salat sunat ihram sebelum dia niat haji. Sebelum niat haji, kita sudah memakai pakaian ihram, sudah lengkap semuanya, baru kita melakukan salat sunat ihram. Kalau misalnya orang melakukan umrah, tempatnya ada mikatnya masing-masing, misalnya di Tan'in ataupun Jarana, pokoknya seluruh tanah halal itu boleh kita niat ihram untuk umrah. Jadi bagi orang yang melakukan salat sunat ihram, waktunya sebelum masuk dalam niat ihram. Begitu juga salat sunat ihram dengan haji. Kalau sudah masuk dia melakukan niat ihram, ini jangan lagi. Ini tidak diperintah lagi melakukan salat sunat, karena dia sudah meniat untuk melakukan ihram umrah ataupun ihram haji. Sebelum kita lakukan niat tersebut, kita lakukan salat sunat ihram 2 rakaat. Karena menurut Imam Asnawi di sini, ada penghormatan kita, ada 4 penghormatan. Makanya ihram ini termasuk penghormatan bagi tanah haram. Penghormatan yang 4 ini menurut Imam Asnawi, yang pertama penghormatan terhadap masjid. Di mana saja masjid, kita masuk masjid, menghormat masjid, kita melakukan salat 2 rakaat. Baik salat sunat tahiyat masjid ataupun salat fardu, atas nama kita sudah melakukan salat, itu namanya kita sudah menghormati masjid. Ini penghormatan menurut Imam Asnawi, yaitu ulama besar juga, ada 4. Yang kedua, menghormati Baitullah. Baitullah Ka'bah. Menghormati Ka'bah dengan cara kita melakukan tawaf. Makanya bagi orang yang pergi haji ataupun bagi orang yang berada di tanah Mekah, setiap pergi ke masjid, dia sunat melakukan tawaf walaupun tanpa ibadat umrah ataupun ibadat haji. Ini penghormatan bagi Baitullah, melakukan tawaf. Yang ketiga, penghormatan terhadap tanah ihram, dianjurkan kita dengan mengerjakan ihram haji ataupun ihram umrah. Ini termasuk menghormati tanah haram. Makanya niat orang yang ibadah umrah, ihramnya di tanah halal untuk masuk tanah haram. Kita melakukan niat umrah seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan Siti Aisyah. Kalau orang yang sudah pernah pergi tentu sudah tahu tempatnya. Yang keempat, penghormatan tanah Mina. Penghormatan tanah Mina dengan melontar jemaah. Makanya setiap orang pergi ke Mina waktu musim haji, dia melakukan lontar jemaah akabah, jemaah ula, jemaah usta. Ini dianjurkan. Jadi salat ihram ini seperti salat sunat biasa dia. Kemudian salat sunat yang dianjurkan, salat sunat tawaf. Salat sunat tawaf dua rakaat dianjurkan setelah selesai tawaf. Be entuk tanya tuk tanah suci, goh dah tawaf, kah satu mayang tu nak tawaf. Ini namanya belum masuk waktu. Tidak sah kalau kita lakukan. Jadi bagi orang yang melakukan salat sunat tawaf setelah dia menyelesaikan pekerjaan tawaf. Begitu juga sunat wudu. Ha, kita ambil wudu, setelah selesai wudu baru kita masuk ke masjid ataupun musala, kita melakukan salat sunat wudu. Salat sunat wudu ini kita lakukan jangan sampai lama daripada selesai wudu. Misalnya setelah kita selesai ambil air sembahyang, kita hisap rokok dulu. Kan ada orang lu tuan-tuan tarik-tarik atap ini. Oh kaget tu wudu lempu ya sama untuk dalam salat. Itu tidak dianjurkan lagi salat sunat wudu. Karena air di tubuh sudah kering. Jadi bagi orang yang mau melakukan salat sunat wudu, setelah selesai wudu kita masuk ke tempat salat, kita lakukan salat sunat wudu. Ini perlu kaum muslimin yang berbahagia. Kenapa? Seluruh salat-salat sunat ini walaupun kita tidak sering, yang seumur hidup kita mesti kita rasa satu kali. Jangan nanti ditanya orang, kamu pernah melakukan salat wudu? Tidak. Salat tasbih? Tidak. Jadi yang ada kita lakukan cuma salat wajib. Ini modal. Sedangkan hadis yang dulu saya sampaikan, bagi orang melakukan salat fardu ada kekurangannya yang dia tidak tahu kekurangannya, yang tahu hanya Allah. Nanti di hari akhirat dengan salat sunatnya ditempelkan. Artinya kekurangan tersebut ditutupi dengan salat sunat. Makanya perlu. Karena orang yang melakukan salat fardu, dia kadang-kadang dia fikir sudah pas semua. Padahal ada yang silap kita. Misalnya pada suatu hari kita salat fardu, kain kita ada koyak sedikit sebesar paku. Menyetadang tanging de orang radikal. Tanya orang fikir kau betul tak semayang roh. Bacaan bagus, semuanya bagus, padahal auratnya terbuka. Tidak tahu kita. Nanti di hari akhirat dinampak oleh Allah, ini salatmu yang pernah kamu lakukan. Pernah kamu lakukan, kamu tidak benar menutup aurat, bocor kainnya, ataupun kamu salat celana dalam kamu bernajis, baru kita tahu. Makanya Allah suruh malaikat periksa ada dia lakukan salat sunat. Kalau ada, tutupi kekurangan. Kalau tidak ada, bawa saja ke neraka. Ha, makaji, nyo ditanyo, salat sunat ini jangan kita kesampingkan. Lebih-lebih salat sunat rawatib ataupun salat sunat witir, tiap malam kita usahakan paling kurang 3 rakaat kita lakukan salat witir. Karena orang terfikir salat witir ini bulan Ramadan saja. Bukan. Bulan Ramadan dianjurkan salat witir berjamaah. Kalau bulan-bulan lain tidak dianjurkan berjamaah, kita salat sendiri. Dan lagi salat sunat yang dianjurkan adalah salatul awwabin, wahia 20 rakatan bainal maghrib wal isya'i. Ini lebih jarang lagi kita lakukan. Salat sunat awwabin, dianya salat sunat awwabin jumlahnya 20 rakaat. Waktunya antara maghrib dan isya. Nah, misalnya kita pergi ke haji misalnya, ataupun pergi umrah. Setelah kita melakukan salat maghrib di sana, setelah kita melakukan salat sunat setelah maghrib, salat rawatib, apalagi yang kita lakukan salat sunat. Inilah salat sunat awabin. Jumlah salat sunat awabin 20 rakaat. Maka ini menyatakan dalam Islam, ditanya hana payah tak olahraga ali, katik dengan olahraga alam Islam. Dengan tak temayang, baik tanik ke olahraga maksudnya. Dengan tak tempubuk temayang 20 rakaat, badan-badan sihat. Ini waktunya antara maghrib dan insya. Setelah maghrib, sebelum sampai insya, dianjurkan salat awabin. Arti salat awabin, salat kita mau kembali kita kepada Allah. Bagi-bagi kita yang hidup kita akan semuanya ada kesalahan, kesilapan. Jadi dengan kita lakukan salat awabin ini, bagus sekali. Jadi salat awabin ini ada juga riwayat 6 rakaat, ada juga 4 rakaat, ada juga 2 rakaat. Paling banyak 20 rakaat. Kadang nanti kan ada, karena ada orang tanya sama saya, saya waktu pergi ke umrah setelah salat maghrib, salat sunat maghrib, setelah itu nak tahu apa lagi saya kerjakan. Mau mengaji tidak bisa. Saya bilang, kalau tidak bisa salat awabin saja, saya tidak tahu. Makanya perlu kaum muslimin. Dengan kita tahu salat awabin ini antara maghrib dan isya, walaupun bukan di Mekah, di kampung bisa, karena tiap malam dianjurkan. Kalau kita tidak mau melakukan 20 rakaat, boleh kita lakukan 2 rakaat, boleh 4, boleh 6, paling banyak 20. Karena apa? Karena kalau 20 rakaat kita lakukan, setelah itu sudah masuk waktu insya. Kita duduk sebentar sudah insya. Makanya bagi orang yang sibuk mau ibadat, melakukan ibadat, bagus sekali ini kita lakukan salat awabin. Dan salat sunat yang dianjurkan lagi, salatut tasbih, wahia 40 rakaatin, dianya salat tasbih adalah 4 rakaat. Boleh bitaslimatin dengan satu salam. Boleh taslimatin ini 2 salam. Tergantung sama kita. Ini saya mau melakukan salat tasbih. Apa sekaligus satu salam ataupun 2 salam. Tapi kalau sekaligus satu salam, dianjurkan kita duduk tahiyat awal. Seperti kita lakukan salat sunat yang lain 4 rakaat sekali salam misalnya. Ini disunatkan duduk tahiyat awal. Lalu rakaat yang keempat nanti tahiyat akhir. bagi orang yang melakukan dua-dua rakaat ini tidak ada tahiyat awal. Jadi tergantung pada kita. Tapi di sini ada disebutkan pendapat Imam Nawawi. Kalau kata Imam Nawawi, kalau melakukan salat sunat tasbih di malam hari, paling bagus dua rakaat satu salam. Dua rakaat salam, dua tambah dua rakaat lagi salam lagi. Jangan kita lakukan empat rakaat baru kita salam. Ini kalau malam bagusnya dua rakaat sekali salam. Karena ada hadis juga daripada Rasulullah. Hadis ini lebih umum. Kata Rasulullah, salatul lail masna masna. Salat waktu malam adalah dua-dua rakaat. Makanya bagi orang yang melakukan salat tasbih di malam hari, lebih bagus dua rakaat. Bagi orang yang melakukan salat sunat tasbih di siang hari, boleh dia lakukan empat rakaat sekali salam, boleh dua rakaat sekali salam. Jadi mengenai salat tasbih ini, dianjurkan bagi kita, sepatutnya orang yang melakukan salat tasbih ini jangan tinggal ia dalam satu minggu, jangan sunyi daripada satu kali, ataupun satu bulan, ataupun seumur hidup. Yang bagusnya tiap hari kita melakukan salat tasbih. Jadi bagaimana kita melakukan salat tasbih? Ini ada dua tata cara cara mengerjakan salat tasbih. Salat tasbih ini, jumlah bacaan tasbih dalam satu rakaat 75 kali, dua rakaat 150, empat rakaat 300 tasbih. Jadi yang kita baca, ini saya baca dulu tata cara yang pertama. Yang pertama, kita membaca 15 kali setelah selesai membaca Fatihah dan ayat. Misalnya kita niat dulu pertama Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar kita niat dalam hati, saya salat sunat tasbih dua rakaat misalnya. Setelah kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah, lalu kita baca ayat. Setelah itu kita membaca tasbih 15 kali. Bagaimana tasbih yang kita baca? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar 15 kali pada rakaat yang pertama setelah baca Fatihah dan ayat. Kemudian kita rukuk. Di dalam rukuk, setelah selesai zikir rukuk, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, lalu kita baca tasbih 10 kali. Kemudian i'tidal, sami Allah liman hamidah. Kita baca pada saat i'tidal 10 kali. Lalu kita sujud. Di dalam sujud, setelah selesai wirid zikir sama sujud, artinya setelah kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih 3 kali, kita baca tasbih 10 kali. Kemudian kita duduk antara dua sujud. Kita baca setelah selesai zikir duduk antara dua sujud. Jangan lupa zikir itu. setelah kita baca Rabbil Fili itu, kemudian kita baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Lalu kita sujud lagi, kita baca lagi 10 kali tasbih. Sebelum berdiri dianjurkan kita setelah sujud kedua duduk istirahat sebentar. Sama duduk istirahat kita baca 10 kali. Jadi jumlah tasbih pada rakaat yang pertama jumlahnya adalah 75 kali. Pada rakaat yang kedua begitu juga. Setelah Fatihah 15 kali, pada rukuk 10 kali, iktidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, duduk lagi 10 kali, lalu kita duduk tahiyat akhir. Sebelum membaca at-tahiyyatu untuk tahiyat akhir, dianjurkan kita membaca tasbih 10 kali. Karena ganti daripada duduk istirahat. Karena rakaat yang kedua tidak ada lagi duduk istirahat. Yang ada duduk istirahat rakaat pertama tadi. Rakaat yang kedua tidak ada. Jadi berhubung rakaat yang kedua tidak ada duduk istirahat, kita baca tasbih 10 kali sebelum membaca tahiyat. Jadi bagi para pendengar, kalau mau melakukan salat tasbih malam ini, terus kita praktek. Kita praktek masing-masing di rumah ataupun di masjid supaya jangan lupa. Seandainya ada pertanyaan, kalau lupa kita membaca tasbih, kita ada niat salat tasbih tapi tasbih yang dianjurkan tidak kita baca, apakah sah salat kita? Ini sah. Karena hukum membaca tasbih dalam salat sunat tasbih, hukum membaca tasbih itu bukan hukum rukun fardu dia. Hukumnya sunat hayah. Kalau sunat hayah, kalau kita baca ada pahala, kalau lupa tak usah diganti dengan sujud tahwi. Karena nanti ada orang dia fikir kalau lupa dia baca tasbih ini tidak sah salat. Sah salat. Karena hukum membaca tasbih ini adalah sunat, bukan kewajiban. Tapi alangkah kurangnya kita tidak cocok dengan judul. Kita salat tasbih, tasbihnya lupa. Kita salat hari raya, takbirnya yang 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat kedua, lupa kan tidak bagus. Walaupun salat sah, tapi bagus kurang, tidak sesuai dengan judul. Inilah pengajian kita. Berhubung waktunya sudah habis, insyaAllah nanti lain kali kita pertemuan lagi adalah salat sunat yang dianjurkan berjamaah. Jadi pengajian kita sedikit-sedikit insyaAllah nanti pembahasan fikih ini sampai kepada pernikahan, sampai kepada muamalat ekonomi menurut Islam, semuanya kita melakukan pembahasan. InsyaAllah bagi yang mengikut pengajian ini akan dia tahu sedikit masalah hukum Islam, iaitu hukum fiqh. Hanya demikianlah, lebih dan kurang saya minta maaf. InsyaAllah kalau ada umur panjang kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

keutamaan orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam makna hadisnya, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi tidak hanya kita mendapatkan balasan kebaikan dunia, tapi juga kebaikan di hari akhir nanti. Balasan kebaikan di hari akhir nanti. Coba kita bayangkan di hari akhir nanti, tatkala kita semua sudah nafsi-nafsi, kita semua seakan-akan tidak lagi mengenal saudara kita, tidak lagi mengenal anak-anak kita, pasangan kita, pembantu kita, orang tua kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang huru-hara di hari akhir nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi ketika di hari akhir nanti seseorang lari dari saudaranya, lari dari anak-anaknya, lari dari pasangannya, lari dari orang tuanya. Mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di hari akhir nanti enggak ada yang bisa kita andalkan. Kita mau andalkan anak-anak kita, belum tentu dia bantu kita. Kita andalkan orang tua, belum tentu mereka bantu kita. Kita andalkan pasangan kita, belum tentu dia juga akan menolong kita. Semua nafsi-nafsi. Karena semua khawatir tatkala mereka akan diberikan buku catatan amalnya. Khawatir apakah mereka akan ambil dengan tangan kanannya, ataupun dengan tangan kirinya, ataupun dengan punggungnya. Na'uzubillah min dzalik. Kekhawatiran ini seakan-akan mereka tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu siapa juga akan tolong kita? Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini dia saling bantu membantu, tolong menolong ketika dia hidup di dunia.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 di manapun kamu berada, beberapa lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan suasana malam kamu, Teman Pro 2 masih bareng saya Rahman Akbar dan menemani suasana malam kami hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Teman Pro 2, sembari menemani suasana aktivitas kamu di malam hari ini, lagu-lagu hiburan kita akan hadirkan kembali setelah satu informasi ya, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Info kali ini seperti diberitakan untuk kamu yang ingin berdaftar perguruan tinggi ini, pendaftaran sekolah kedinasan 2026 dibuka hingga Agustus 2026. Sekolah kedinasan merupakan perguruan tinggi dengan ikatan dinas yang berada di bawah kementerian atau badan pemerintah. Berdasarkan dari data BKN, terdapat 20 sekolah kedinasan untuk lulusan SMA dan SMK sederajat. Nah, Teman Pro 2, jumlah pelamar pun tercatat sebanyak 22.728 orang, sedangkan pelamar yang telah melakukan submit mencapai 7.061 orang. IPDN menjadi sekolah kedinasan paling diminati dengan total 6.349 pelamar. Posisi berikut juga ditempati oleh Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia serta Politeknik Statistik atau STIS. Sementara PKN atau STAN tercatat belum memiliki pelamar karena belum membuka pendaftaran mahasiswa baru. Dan data tersebut berdasarkan pembaruan BKN per 21 Agustus 2026 pukul 14.09 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga Teman Pro 2 dikutip dari Instagram resmi Badan Kepegawaian Negara, pada hari Sabtu total ada sekitar 20 sekolah kedinasan yang bisa didaftarkan oleh lulusan SMA dan SMK derajat. Data terkini dari BKN, jumlah pelamar sekolah kedinasan sebesar 22.728 orang dan jumlah pelamar yang melakukan submit hingga saat ini sebesar 7.061 orang. Dan Teman Pro 2, untuk kamu mungkin yang ingin melamar di sekolah kedinasan ini, masih banyak ya kota yang disediakan oleh pemerintah. Dan untuk kamu mungkin yang bingung, ini adalah salah satu solusi yang terbaik ya untuk kamu yang lulusan sekolah SMA ingin melanjutkan jenjang perguruan tinggi. Teman Pro 2, nanti kami akan hadirkan info-info yang lain ya untuk menyemangati suasana malam kita semua. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambiar.
1: Wis kepacet ambiar, remuk sing nang ati.
0: Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Coba kami temani kembali info-info aktual untuk menemani suasana malam Anda. Info dari luar provinsi, seperti diberitakan Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pangkalan Udara Lanut Supadio, Kalimantan Barat pada hari Sabtu, tanggal 22 Agustus 2026. Rapat langsung digelar begitu Prabowo tiba di Lanut Supadio setelah terbang dari Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Rapat diikuti Menteri Pertahanan Syarif Samsudin, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listo Sigit Prabowo dan Mendagri Tito Karnavian, dan juga serta Forkopimda setempat. Dan dalam rapat tersebut, Prabowo menerima laporan terkini mengenai situasi karhutla dan memimpin penanganan yang dilakukan cepat, terkoordinasi dan langsung siap di lapangan. Sekedar informasi, BMKG mencatat sekitar 76% wilayah Indonesia atau 532 zona musim telah memasuki musim kemarau. Di Kalimantan, sejumlah wilayah berada dalam status waspada hingga siaga. Dan pemerintah juga menyiapkan 5 langkah dalam menangani kebakaran yang terjadi, diantaranya penambahan 3 batalion TNI di luar Kalimantan, kemudian menggunakan personel aparat darat dan memadamkan titik api, penambahan 6 helikopter besar weather bombing, memperbanyak operasi modifikasi cuaca dan memperbanyak alat pompa dan bor air untuk meredam titik panas bawah tanah. Dan teman Prodo, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman terbaik kamu.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

92,6 MHz teman Pro 2. Beberapa lagu hiburan mengantar kita pada pukul 20 lewat. Masuk kami pukul 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, coba kami temani kembali suasana malam kamu dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Seperti diberitakan dari Banda Aceh, Polresta Banda Aceh mengungkapkan kasus dugaan pemerkosaan dan pelecehan tekstual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polresta Banda Aceh. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan seorang pria berinisial KZ, 40 tahun warga Aceh Besar, sebagai tersangka. Ia diamankan unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Banda Aceh di sebuah bengkel di Desa Ajun, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar pada Kamis 20 Agustus 2026. PLT Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Teguh Priyambodo Nugroho melalui Kasatreskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftahul Jiha mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ibu korban mencurigai perubahan perilaku anaknya. Kasus ini dilaporkan melalui laporan polisi dan dugaan ini juga tindak pidana ini terjadi pada November 2025 di sebuah rumah di salah satu kampung dalam Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Korban yang masih berusia 4 tahun diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan tersangka secara berulang. Peristiwa tersebut diketahui setelah ibu korban menanyakan kondisi anaknya pada Minggu 30 September 2025 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menurut Zinha, korban kemudian menceritakan kepada ibunya mengenai tindakan yang dialaminya berdasarkan hasil penyelidikan. Polisi juga kemudian memperoleh informasi keberadaan terduga pelaku di sebuah bengkel di Desa Ajun, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar. Tim unit PPA penggerak langsung ke lokasi sekitar pukul 13.20 waktu Indonesia Barat berhasil mengamankan KZ. Selanjutnya tersangka dibawa ke Mapolresta Banda Aceh untuk menjalani proses penyelidikan. Demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali teman Pro 2 ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program Madu Air dari Banda Aceh 92,6 MHz.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak

0: benar ini, habis ditunap.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, buset.
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penyemprot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Teman terbaik kamu.

تهزئون.

teman-teman Pro2 dimanapun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini edisi Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Dan insya Allah kami akan kembali lagi bersama Anda esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara, jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh mengudara guna mengantarkan siaran mulai pagi, siang hingga malam nanti. Edisi Minggu tanggal 23 Agustus 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banda Aceh, sekali di udara, tetap di udara, jayalah Radio Republik Indonesia.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.
1: Innamas sabru inda sadmatil ula, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li muslimin, tabki ala sabiyillah. Hadis yang ketujuh ini diambilkan daripada Anas radhiyallahu an. Oleh Anas berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala mar'atin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan. Tabki inda qabrin, yang ia sedang menangis di sisi satu kuburan. Faqala, maka Rasul berkata, ittaqillah, takut olehmu, bertakwa olehmu kepada Allah. Wasbiri, dan bersabar olehmu. Qalat, maka perempuan tadi berkata, ilaika anni, menjauhlah kamu daripadaku. Fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau tidak ditimpa musibah seperti musibahku. Walam ta'rif, perempuan ini mengucapkan demikian, ia tidak mengenal Rasul. Maka dia berkata, menjauhlah dariku. Faqilalah, maka tiba-tiba ada orang yang lewat bertanya kepada perempuan tersebut, berkata bagi perempuan tersebut, innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, wahai ibu, yang lewat tadi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang bertanya tadi Rasul. Fa'atat baban nabiyyu, lalu perempuan itu pergi mendatangi pintu rumah Rasulullah. Falam tajid indahu bawabin, namun dia tidak mendapatkan di rumah Nabi itu satpam, penjaga pintunya enggak ada. Enggak ada seorang pun di pintunya. Lalu ia mengetuk pintu, Rasul keluar. Faqala, maka perempuan tadi berkata, lam a'rifka, saya tidak mengenalmu ya Rasul. Faqala, lalu Rasul menjawab, inna sabru inda sadmatil ula, sabar itu di awal kejadian. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim, tabki ala sabiyin, perempuan ini menangis karena anak kecilnya meninggal. Nah, jadi hadis ini menceritakan ada seorang perempuan meninggal anaknya. Namun oleh para perawi hadis menyatakan tidak mengenal, karena tidak disebutkan nama siapa perempuan ini. Namun ada hadis yang menyatakan dia menangis karena meninggal anak kecilnya, tapi siapa perempuan ini tidak disebutkan namanya. Jadi perempuan ini meninggal anak kecil, entah memang itu satu-satunya anaknya. Nah, jadi dia menangis, dia datang ke kuburan, dia menangis. Tangisan ini sudah melampaui batas-batas yang diboleh. Kalau sekedar menetes air mata, itu sudah Rasulullah juga kejadian kemarin dengan anak Zainab. Sehingga sahabat bertanya, "Mahaza ya Rasul? Apa ini ya Rasul?" Kata Rasul, menangis keluar air mata. Kata Rasul, "Rahmatun." Ini adalah rahmat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang memang punya kasih sayang, punya perasaan sayang kepada keluarga, anak ataupun cucunya. Itu Rasulullah sendiri juga pernah mengalaminya. Kalau sekedar meneteskan air mata itu tidak masalah. Rahmatun ja'alahallahu ta'ala fi qulubi ibadih. Itu jawaban Rasul. Jadi perempuan ini menangis di sisi kuburan tadi sudah melewati batas-batas yang diboleh. Makanya Rasul menegurnya. Apa kata Rasul? Ittaqillah. Jadi diawali dengan kalimat ittaqillah. Takutlah kamu kepada Allah. Artinya kalau kamu tidak dapat sabar dengan kepergian anakmu, apalagi memang ini satu-satunya, kadang baru saja dikarunia anak, kalau tidak tangguh bersabar, jalan untuk kita bersabar, takutlah kamu kepada marah Allah. Bahwa menangisi dengan suara yang besar, dengan ucapan-ucapan entah apa saja yang keluar ketika tertimpa musibah, itu diharamkan dan berdosa. Kenapa? Karena tangisan kita yang seperti itu mengesankan bahwa kita tidak menerima keputusan Allah mengambil hambanya. Sementara hidup kita, mati kita, semuanya karena Allah. Anak itu titipan Allah. Kalau Allah mengambil, itu memang titipan. Jadi menangisi dengan bermacam-macam suara itu menunjuki bahwa kita tidak menerima keputusan Allah. Maka Rasul melarangnya. Jadi jalan kita untuk memudahkan bersabar, ingat dulu amarah Allah. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Jadi ini jalan. Ketika kita takut kepada Allah, ini akan memudahkan kita untuk menahan diri. Lalu Rasul melanjutkan, wasbiri, bersabar olehmu dikala Allah mengambil anak kesayang kita. Karena perempuan ini tidak mengenal Rasul, mungkin beliau ini tidak pernah melihat, walaupun beliau pun duduk Madinah, tapi tidak pernah melihat wajah Rasul. Ini yang dekat-dekat dengan rumah Rasul, yang sering datang ke tempat Rasul, mereka yang mengenal Rasul. Karena tidak mengenal Rasul, lalu ia menjawab, ilaika anni. Ini bahasa ini kasar. Dengan bahasa kita, sudah pergi sana, jangan ganggu saya. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kamu boleh mengatakan saya bersabar, kamu belum pernah mengalami musibah seperti saya. Coba kalau kamu sendiri seperti saya. Itulah kira-kira yang dimaksud. Dia menjawab dengan marahnya kepada Rasul. Lalu Rasul berangkat, tidak melayaninya. Nyekutannya betafsabi. Orang yang sedang musibah, kita mengingatkan jangan ia hilang pahalanya. Ya kalau dia tidak menerima, ya sudah, kita pergi saja. Dan jangan banyak bicara, karena terlalu, kalau kita ulangi lagi, makin bertambah dosanya. Tambah lembut, suaranya makin keras lagi. Yang ada tujuan kita memberi nasihat, tapi justru bukan nasihatnya, justru dia makin bertambah dosa. Jadi dikala kita menegur tidak diterima, dan menurut perhitungan kita ini kalaupun kita tambah tidak ada fungsi, sudah cukupan situ saja. Jadi tidak menambah ia terjumus kepada dosa yang selanjutnya. Jadi cukup sekali saja. Makanya Rasul langsung pergi. Nah ini penting di sini. Jadi dikala kita menunggur, mengajak, yuk Pak, ayo ini sudah azan, kita salat. Ya udah, masuk aja kamu dalam surga. Nah, kadang kan gitu, kadang-kadang umpamanya. Ataupun tak apa jawabannya. Ya sudah, jangan dilanjutkan lagi. Enggak, Pak, kan saya menanyakan siapa-apa, mau ajak. Jangan dilanjut, nanti akan bertambah. Nah, jadi kita ingin mengajak ia ke surga, nanti akhirnya terbalik, justru dia makin bertambah dosa. Sudah cukupkan sekali saja dulu. Mungkin ada waktu lain, mungkin bukan kita yang pantas untuk menasihatinya. Ada orang lain yang lebih pantas. Sudah kita coba seperti ini, cukupkan. Karena kadang-kadang gini, kita sendiri seperti itu juga kadang-kadang. Salah-salah orang memberi nasihat, kita enggak terima. Tapi ada orang tertentu yang memberi nasihat, kita akan menerimanya. Jadi kalau sudah kita tegur, dia marah, cukupkan di situ saja. Nah, itu yang diambil sikap oleh Rasulullah. Ya sudah. Lalu setelah Rasul berangkat, lewatlah seorang lelaki. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa yang lewat itu Fadl bin Abdullah. Nah, ini tidak disebut siapa, tapi ada riwayat yang menyatakan yang datang di belakang itu Fadl. Lalu bertanya. Dia bertanya, apa yang disampaikan Rasul tadi? Ada riwayat seperti itu. Kalau di sini tidak, dia langsung, kamu tahu siapa yang berdiri tadi? Nah, mungkin kalau ini pertanyaan, beliau ini melihat sikap perempuan tadi dengan Rasul, hingga berkata, innahu Rasul, bahwa yang berdiri tadi Rasul. Tapi ada riwayat, beliau bertanya, apa kata Rasul tadi? Lalu perempuan itu terkejut, luar biasa, gemetar dan takut. Kalau tadi ia sedih, emosi karena meninggal anaknya, ini ketakutannya lain lagi, melebihi dari yang tadi, terasa mau mati. Kenapa? Karena enggak tahu yang datang itu Rasul, dan dia sudah mengeluarkan ucapan-ucapan yang tidak sopan, yang amat-amat tidak pantas. Jangankan dengan Rasul, dengan orang lain pun itu tidak pantas. Merasa ketakutan, akhirnya dia mencoba mendatangi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia amat susah karena khawatir ia enggak bisa bertemu dengan Rasul, karena ini Rasul pasti ada pengawalnya, kayak rumah-rumah raja ada satpamnya yang berlapis-lapis ini, mulai dari pintu gerbangnya, dalam lagi banyaklah yang harus kita jumpai, bawa KTP ya, terus tanda tangan, foto dulu. Karena orang-orang raja, rumah-rumah raja akan seperti itu. Jadi yang kebayang di perempuan tadi, ini gimana cara berjumpa dengan Rasul. Ternyata begitu sampai di rumah Rasul, falam tajid indahu bawabin, tidak ada penjaga di sana, satu orang pun tidak ada. Seperti rumah biasa, seperti rumah kita sendiri. Dia mengetuk pintu, memberi salam. Rasul keluar. Ucapan yang keluar pertama dari mulut perempuan tadi, mohon keuzuran, lam arifka, artinya maafkan saya ya Rasul, saya tidak mengenal Anda, saya pikir orang biasa. Jadi dia mohon keuzuran, minta maaf, lam arifka, saya tidak mengenalmu ya Rasul, maafkan saya. Faqalah, lalu Rasul menjawab, as-sabru inda sarmatil ula, sabar ketika musibah itu di awal kejadian. Nah, ini kan jawaban Rasul lain. Dia minta maaf, Rasul tidak menjawab permintaan maafnya. Yang Rasul mengarahkannya, bahwa Anda telah menyia-nyiakan sesuatu yang amat berharga. Ini artinya apa? Saya tadi mengatakan ini, melihat kamu seperti itu menangis, saya menginginkan agar kamu tidak meluputkan, tidak membuang-buang pahalamu. Jadi saya tidak marah kepadamu, tidak perlu kamu minta maaf. Nah, itu katanya. Jadi tidak mengatakan sudah saya maafkan. Kalau sudah saya maafkan berarti Rasul marah. Saya tidak marah selain karena Allah. Jadi kalau saya marah, marah karena Allah, tidak karena pribadi. Artinya saya tidak marah kepadamu, tidak perlu kamu minta maaf. Karena tugas Rasul memang membimbing umatnya. Maka Rasul tidak mengatakan sudah saya maafkan. Memang saya tidak maaf, tidak marah. Tapi yang paling penting, sabar itu yang mendapat pahala yang amat besar indah sadmatil ula, ketika awal kejadian. Karena yang membuat kita goncang, sedih dan bermacam-macam di awal kejadian. Kalau sudah berlalu 1, 2, 3 hari, kita sudah biasa. Jadi ya, makanya kalau ada orang musibah, sebenarnya yang perlu di awal kejadian itu perlu kedatangan, kehadiran kita untuk memberi sedikit arahan agar dia bisa bersabar. Sabar bu, semua kita akan pergi, ini ujian. Jadi sabar, jangan menangis, jangan mengeluh, pahala surga menanti ibu kalau ibu sabar. Tapi kalau tidak, ibu sudah membuang pahala yang amat besar tanpa harus beramal. Anak meninggal, atau seorang istri meninggal suami yang ia cintai, atau sebaliknya, atau meninggal orang tua kita yang amat kita sayangi dan masih kita membutuhkannya, tiba-tiba meninggal. Apalagi kalau meninggal nanti mungkin dengan terambat, tertabrak kendaraan atau entah apa sajalah, pasti kita akan sedih. Ini ujian paling berat, tapi pahalanya luar biasa. Pahala sabar ini sangat tinggi. Tapi amal kita hanya satu, menerima dengan ikhlas. Sedih, keluar air mata mungkin, ya sekedar terkisah, itu wajar sebagai bentuk kasih, bahwa kita sangat menyayangi dan menyintainya. Itu hal yang wajar. Tapi menangis, mengeluh, mengucapkan berbaca-baca, ini Allah tidak suka. Kenapa? Sama dengan kita protes Allah. Kenapa Allah? Kenapa engkau ya Allah ambil suamiku sementara aku masih membutuhkannya? Kenapa ya Allah engkau ambil istriku sementara aku sangat membutuhkannya? Kenapa tidak orang lain saja yang sudah tua-tua? Kan seperti itu, kesannya seperti itu. Kita mau protes Allah, jadi Allah marah. Jadi kita di saat kita di menangis, mengeluh bermacam-macam, tak ba'e-ba'e lah bahasa katanya, itu yang diharamkan. Ini akan menghilangkan pahala. Jadi kesempatan mendapat pahala yang amat besar tanpa dengan amal ibadah yang lain, hanya menahan diri saja. Makanya Rasul tadi untuk mendorong perempuan ini, ucapan yang pertama keluar dari Rasul, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Karena ini jalan yang memudahkan kita. Begitu kita teringat bahwa ini keputusan Allah dan Allah marah kalau kita menangis, nanti kita yang disiksa. Ini akan memudahkan, meringankan jalan bagi kita untuk bersabar. Nah, ini kejadiannya musibah anak. Dan ini tidak mesti karena meninggal anak. Ini hanya contoh saja. Musibah yang dimaksud dari hadis ini, musibah meninggal anak kah, orang tua, istri, orang yang kita cintai, atau musibah harta yang kita sangat membutuhkan tiba-tiba hilang. Jangan pernah mengeluh, karena ini tak akan terjadi kecuali dengan izin Allah dan irada Allah. Protes, tangiskan kita yang melebihi itu, kita mau protes qada dan qadar Allah. Sebagai orang beriman, itu tidak dibenarkan. Nah, jadi kita bersabar. Maka setiap orang musibah, di awal musibah itu sangat penting kehadiran kita, apalagi kita sebagai kawan dekat, kawan akrab. Nah, ini pasti beliau guncang ini. Kita harus segera datang. Kan nanti kan boleh juga, besok kan boleh juga. Iya, tapi yang penting sekarang. Sekarang yang penting. Coba itu waktu meninggal Rasulullah, Sayyidina Umar guncang, yang menghunus pedang. siapa yang katakan Muhammad meninggal akan saya tebas lehernya. Itu karena begitu cintanya kepada Rasul, beliau menghunus pedang, siapa yang katakan Muhammad meninggal saya potong lehernya. Enggak ada yang berani bicara. Kalau Umar sudah marah, Rasulullah karena enggak ada di tempat, lalu Abu Bakar pulang melihat suasana begitu panas, Abu Bakar lah yang berbicara, tidak menegur langsung, hanya membaca ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammad itu bukan siapa-siapa, wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad itu hanya rasul. Qad khalat min qablihi rusul, kan sudah berlalu sekian banyak rasul. Karena rasul-rasul yang sebelumnya kan enggak ada yang hidup abadi. Semuanya sudah pergi. Afa immata? Jadi apakah kalau Muhammad hari ini meninggal, au kutila atau dibunuh, in qalabtum ala aqabikum, lah kamu keberbalik keluar dari Islam? Dengan ayat ini pedang di tangan Umar jatuh sendiri. Di kelembutan Abu Bakar, kata Umar, kok saya seperti tidak teringat ayat ini. Nah, itu hilang kan, hilang dari ingatannya. Kenapa saya seperti hilang ayat ini di benak saya? Nah, ini cara Abu Bakar meredam suasana, tidak langsung menuju Abu Bakar, tidak, tapi beliau berbicara dengan bahasa yang umum untuk semuanya, karena tahu bahwa yang hadir itu orang-orang yang cinta kepada Rasul semuanya. Nah, di saat ini perlu kita kawan dekat, kawan akrab, perlu kehadiran di saat-saat seperti ini sebenarnya. Perlu kita membujuknya. Sayang, kan pahala yang amat besar itu akan sia-sia dalam sekejap waktu kalau dia mengeluh. Maka perlu kehadiran kita. Besok lusa, nanti kita ulang kembali. Tapi ini yang sangat penting. Bukan masalah boleh besok lusa kita hadir, tapi kan itu sekedar datang saja. Dia sudah terhibur, sudah semalam dua malam mengalami musibah, ya tidak merasa lagi. Tapi yang penting di saat pertama, apa saja musibah, ya itu perlu kehadiran kita. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Pertama, dalam kita menegur sekali saja, kalau sudah dia mulai emosi, jangan dilanjut, karena makin bertambah dosa. Yang kedua, sabar itu di awal kejadian. Maka di saat inilah kita perlu mendampingi, menemani kawan-kawan akrab kita agar tidak sia-sia pahalanya. Hadis yang ke-8, An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang ke-8 ini diambil dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, apa kata Rasul? Yaqulullahu ta'ala, Allah berkata, ma li abdil mu'mini indi jaza'un iza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma tasabahu ilal jannah. Tidak ada bagi seorang hambaku yang mukmin, tidak ada balasan, iza qabattu safiyahu, apabila aku cabut nyawa safiyahu, yakni habibahu, orang yang sangat ia cintai, min ahli dunia, daripada penduduk dunia yang amat ia cintai, anak, istri dan sebagainya, thumah tasabahu, tapi dikala saya mencobanya dengan mengambil nyawa mereka, ihtasabahu, dia menahan diri dan mengharap pahala. Ihtasabah ini mengharap pahala pada Allah. Kalau seperti ini sikapnya dikala saya ambil orang yang ia cintai, tidak ada balasan illal jannah, kecuali balasannya surga. Nah, jadi ini untuk menguatkan hadis tadi, bahwa seseorang hamba yang mukmin, dikala Allah mengambil nyawa habibahu, orang yang ia cintai, istrikah, suami, anak, orang tua dan lain sebagainya, tidak ada balasannya dikala aku mengambil nyawa orang yang ia cintai dan ia itu menahan diri, bersabar karena mengharap pahala kepada Allah. Ya Allah, engkau uji aku di saat aku sangat membutuhkannya, aku terima ya Allah. Walaupun kita harus menangis, mungkin tetap sedih, tapi kita tetap ingat bahwa ini ujian Allah. Tidak ada balasan kecuali surga. Jadi kalau kita mengingatkan, ini kesempatan bagi seseorang kalau ingin mengharap surga dari Allah. Jadi meninggal anak, kita mungkin tidak dikarunia anak. Sudah 10 tahun kawin, hari ini dikarunia anak. Kita berharap, sangat menyayanginya, tiba-tiba diambil oleh Allah. Ini kan, jangan nangis. Surga menantimu. Karena anak kecil yang meninggal sebelum balik itu, dia otomatis masuk surga. Dan ia nanti hari kiamat, ia tidak mau masuk. Ia menunggu orang tua. Syukur kalau kita ada diambil seorang anak di kala bayi. Sudah, alhamdulillah, saya sudah ada yang menunggu. Hanya tinggal saya memperbaiki diri saya sendiri. Agar tiket kita sudah ada. Tiket masuk surga sudah ada bagi yang meninggal bayi di kala kecil. Hanya kita menjaga diri saja sekarang. Kewajiban-kewajiban Allah. Karena mereka tidak mau masuk surga nanti sebelum orang tuanya bersama mereka. Akhirnya dimaafkanlah kesalahan-kesalahan kita yang kecil-kecil kena anak. Ini syukur sebenarnya. Enggak perlu kita menangis. Kalau perlu diambil lebih banyak lagi. Apalagi kalau sampai diambil dua orang anak yang meninggal. Jadi balasannya surga. Nah, hadis ini beda dengan hadis tadi. Qala, Rasul berkata. Apa kata Rasul? Yaqulullah. Allah berkata. Kalau Allah berkata, kan biasanya Quran. Nah, jadi ini bukan Quran. Rasul berkata bahwa Allah pernah mengatakan seperti ini. Ini disebut dengan hadis Qudsi. Beda dengan hadis biasa. Beda hadis Qudsi dengan hadis biasa. Hadis Qudsi yaitu, kalau Quran lafadznya langsung turun dari Allah lewat Jibril. Redaksinya memang seperti itu, sudah jadi. Rasul turun membacanya, Nabi mendengar dan menyampaikan kepada umat. Itu Quran. Kalau hadis Qudsi, ma akhbarahullahu bihi nabiyahu bil ilhami aw ru'yal manam aw ghairahu min kayfiyatil wahyi. Hadis Qudsi adalah sesuatu yang diberi khabar oleh Allah kepada Nabi lewat diilhami dalam dadanya. Langsung dada Nabi mengingatkan sesuatu ataupun dengan mimpi, mimpi Rasul, mimpi benar. Enggak ada syaitan yang datang atau dengan cara-cara yang lain. Fa'abbara anhu sallallahu alaihi wasallam bi'ibarati. Lalu redaksinya dari Nabi. Allah telah menyampaikan intinya kepada Rasul, apakah lewat ilham ataupun lewat mimpi Rasul ataupun dengan cara yang lain, tapi bunyinya, lafad-lafadnya, redaksinya itu dari Nabi. Kalau Quran tidak, utuh turun redaksinya dari Allah, dari Lauh Mahfuz. Di sini beda antara hadis Qudsi dengan Quran. Kedua-duanya dari Allah. Yang membedakan, Quran redaksinya dari Allah, kalau hadis Qudsi dari Nabi, inti dari Allah, redaksinya dari Nabi. Nah, maka hukum pun berbeda. Kalau Quran tidak boleh disentuh tanpa wudu, tidak boleh dibaca kalau dalam kondisi hadas besar, tidak boleh membawanya tanpa wudu dan lain sebagainya. Tapi untuk hadis Qudsi ini tidak berlaku seperti hukum Quran. Boleh kita pegang walaupun tidak ada wudu, boleh kita baca walaupun belum naik kursi berjunub. Nah, ini hadis Qudsi. Beda yang satu lagi hadis biasa. kalau hadis biasa itu bukan yang langsung diilhami oleh Allah ataupun dengan cara-cara wahyu, itu dari Nabi, walaupun juga semuanya juga dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada ucapan Nabi kecuali semuanya wahyu, memang dari Allah semuanya. Tapi di sudah ada perbedaannya. Kalau hadis-hadis biasa itu yang bukan seperti ini. Tapi kalau Allah memberitahu Nabi apakah lewat ilham, tapi redaksinya dari Nabi, itu disebut hadis qudsi. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, di hadis ini memberi kabar gembira bagi kita semua. Karena setiap kita ini pasti ada musibah, musibah-musibah yang besar, yang berat, yang kadang-kadang sulit untuk menerima. Seperti musibah tsunami dulu, di depan mata kita Allah mengambil keluarga kita, anak istri, harta benda, tinggal sendiri, bahkan ada yang tidak punya baju. Kan begitu kejadian waktu tsunami. Ini sebenarnya kesempatan paling besar Allah memberi pahala. Surga sudah di depan mata, tapi kan semua kita goyah kan. Kadang enggak ada lagi tempat tinggal. Disitulah butuh kehadiran kita yang mungkin yang selamat, yang lain, untuk memberi nasihat-nasihat. Jangan buang. Jadi dikala kita mendapat musibah besar dari Allah, apakah musibah harta, musibah jiwa, keluarga, ingat surga sudah menanti kita. Tidak ada balasan kata Rasul kecuali surga. Jadi jangan buang-buang. Sulit untuk mendapat surga dengan sembahyang, dengan sedekah, ria kan? Kita sembahyang kadang ria, kita jadi qari ya ria, kita jadi guru meria kadang-kadang waktu mengajar, macam-macam ria ini dia terus masuk, dia mengajar kita, tapi di situ enggak ada rianya, kita sendiri tinggal, enggak ada yang perlu kita perlihatkan pada orang. Ini beda. Kalau amal yang lain bercampur dengan ria dan lain-lain, jadi sulit. Kalau sudah ria tidak ada lagi pahalanya. Tapi kalau di sini, mana mungkin kita ria? Mau kulihat-lihat sama orang bahwa kita salah? Enggak, memang kita sedang sedih. Sedih itu kan enggak bisa disembunyi. Tapi kita coba hanya menahan diri. Kita di saat musibah besar itu, kita enggak mau peduli dengan orang keliling. Kita sedang menguasai diri kita sendiri. Jadi kesempatan yang paling besar, inilah yang perlu kita ingatkan kepada saudara-saudara kita. Demikian hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Allah berikan, Allah rezekikan kita sifat sabar. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersabar dalam segala ujian Allah, dan Allah berikan pahala bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Miftahul Jannah, as-salah, kunci surga adalah salat. Hadis riwayat Ahmad

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.